Namah Shivaya Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Om Namah